0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Kita juga hidup

Iya teman-teman, kita akhiri dulu untuk lagu-lagu rohani karena kita akan bersama-sama mengikuti siaran langsung di gereja GKI Agape Wosia, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Manokwari.

Pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti ibadah Minggu pagi dari GKI Agape Wosi.

0: Shalom, selamat pagi warga jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada di dalam ibadah minggu pagi hari ini dan juga ibadah Pentakosta yang pertama. Untuk itu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah Ia kembali ke surga, Ia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Sebab itu, marilah kita memuliakan Allah yang telah mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang mengajarkan dan mengingatkan kita tentang kebenaran.
1: Ya Roh Kudus, bimbinglah dan bahagialah kami. Ya Roh Kudus, bahagialah dan persatuanlah.
0: Marilah kita terus muliakan Tuhan.
1: Datanglah dan menyanyilah.
0: Dengan sukacita pujilah Tuhan dan sembahlah Dia.
1: Terpujilah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Roh Kudus, Penghibur, Penuntun dan Penyertaan.
0: Jemaat, mari kita buka dalam nyanyian rohani nomor 75. Kita menyanyi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hai nyanyi dan bersuka hati.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiranmu, dan hendaklah kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Kasih setia dan damai sejahteranya dinyatakan melalui Roh Kudus bagi kita di saat ini, bagi kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Nyanyian Rohani 72 ayat 1 dan 2. Roh Kudus, Roh Kebenaran.

Dengarlah hukum Tuhan sesuai kitab Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita datang kepadanya. Namun, seringkali justru kitalah yang menjauh darinya. Sebab itu di saat ini, bawalah setiap pengakuan kita di hadapannya, kita berdoa. Tuhan, sebagai para hamba-Mu, kami mengaku bahwa kami tahu dan selalu memberitakan firman-Mu. Namun seringkali kami pun lalai melakukan firman-Mu. Itu dalam kehidupan kami. Kami sering tidak menjadi contoh dari apa yang kami sampaikan bagi umat-Mu. Sebab itu kami memohon kepada-Mu.

Sebagai majelis jemaat, kami pun mengaku bahwa seringkali motivasi kami melayanimu tidak lagi murni. Kami cenderung berpikir dan bersikap dalam pelayanan ini menurut kehendak kami dan bukan kehendakmu, ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu.

Sebagai warga jemaat, kami pun cenderung menilai pelayanan ini menurut maunya kami, sehingga kami mudah bersungut, protes, ataupun menuntut tanpa berpikir bahwa ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan, tindakan-tindakan nyata. Sebagai persekutuan orang percaya, terkadang kami merasa aman walaupun tidak beribadah kepadamu. Kami merasa mampu hidup sendiri di dunia ini tanpa pertolonganmu. Kami mohon kepadamu.

Siapakah kami ini, ya Tuhan? Kami tidak dapat lari dari murka-Mu. Sungguh, kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, Allah kita yang penuh kasih dan penebus dosa kita. Sebab itu, dengarlah firman-Nya sesuai kitab Yesaya pasal 44, ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan

akan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Nyanyian Rohani 76 ayatnya yang ke-6.

0: Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Kita hendak mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dalam persekutuan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah
1: Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
0: yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 174 ayatnya yang pertama, Hai waris kerajaan-Mu.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hendaklah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja yang hidup, yang memberikan kami waktu dan kesempatan, sehingga dalam perayaan Pentakosta yang pertama di saat ini, kami boleh ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengaku segala bentuk dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan kini kami telah membuka hati kami. Kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Ya Bapa di dalam sorga, berkati setiap kami. Urapi setiap kami dengan hikmat Tuhan. Agar bagian kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami hendak membuka bagian firman itu, kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah firman itu menjadi suluh dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, berkati setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir pada minggu pagi hari ini. Tutup bungkus kami sekalian jemaat-Mu. Tetapi juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tutup bungkus setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Sebab iblis tahu waktunya tinggal sedikit. Sehingga waktu yang tinggal sedikit itu, iblis berusaha sekuat mungkin untuk dapat menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan tutup bungkus seluruh jemaat-Mu yang tidak beribadah di saat ini di rumah mereka masing-masing. Sebab mereka adalah milik Tuhan. Agar iblis tidak bisa memenangkan kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam surga, tutup bungkus bait-Mu yang kudus. Samping kiri kanan kami, muka belakang, atas dan bawah kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, rancangan jahat di hati manusia, bahkan roh-roh di udara, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau hancurkan segala kuasa yang jahat. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba hanya alat kecil di tangan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus. Dan berkata-katalah, berbicaralah lewat bibir mulut hamba yang berdosa ini, agar jangan kehendak hamba yang terjadi, melainkan jadilah menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan yang ditetapkan oleh Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua, yang terangkat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yehezkiel pasal 36. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan telah mendapatkan bahagian pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakan perikopnya dan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pembaharuan Israel. 3. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Dan katakanlah hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, musuh itu berkata mengenai kamu, syukuri, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita.

serangan. Aku berkilas kembali dan akan memberi ruang untuk mereka, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atas, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengerti bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memurahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau dan tidak akan memurahkan bangsa. Demikianlah firman Allah. Terhadap engkau, dan terhadap engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memusnahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemang kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah ini. Sedang tanah ini mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghaburkan mereka di antara bangsa-bangsa, seperti mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya, mereka umat Tuhan. Tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu di semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepada hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbaikinya,
dan aku tidak lagi datangkan kelaparan atasmu. Aku akan buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak demikian, firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malukah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal, tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaiknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tinggal, yang ada di sekitarmu, akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allahmu. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku mengingatkan supaya kamu Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem. Dan pada waktu-waktu perayaan, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begini, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dikatakan berbahagia, yaitu setiap orang yang membaca firman Tuhan, memperlakukan firman itu dalam hidup dan kehidupan mereka tiap-tiap hari. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Bapak Ibu jemaat, ada sukacita? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada di minggu pagi hari ini, tepatnya tanggal 24 Mei, kita merayakan perayaan Pentakosta yang pertama. Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan pelihara saya dan Bapak Ibu sehingga kita boleh ada dalam perayaan Pentakosta ini. Tidak semua orang boleh ada dalam setiap momen-momen penting dalam perjalanan Tuhan Yesus. Sehingga kita ada dalam perayaan Pentakosta yang pertama ini semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat Bapak Ibu jemaat. Tetapi semua yang kita alami lewat proses hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Pentakosta yang pertama ini diberikan tema sentral untuk kita renungkan dalam satu minggu perjalanan pelayanan ke depan. Sehingga diberikan tema sentral, Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yehezkiel ini dia bernubuat itu sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Saat Israel sedang hancur, Yerusalem diruntuhkan dan orang Israel ditawan ke Babel. Pada saat itu dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar, sehingga perlawanan yang tidak bisa lagi mereka lakukan, mereka tidak bisa lagi mengalami perlawanan dengan bangsa itu, sehingga mereka harus menyerah dan ditawan ke Babel. Bapak Ibu jemaat, dalam perjalanan orang bangsa Israel ini ditawan, mereka dihina oleh banyak orang. Mereka dihina oleh bangsa-bangsa lain. Katanya, mereka itu umat pilihan Allah. Katanya mereka umat pilihan Allah, kenapa mereka tidak bisa diselamatkan? Bapak Ibu jemaat, dalam proses itu, kehidupan mereka teraniaya, tanah mereka dirampas, dan nama Tuhan dipermalukan dalam ayat 20-23. Di tengah-tengah keputusasaan itu Allah berbicara melalui Yehezkiel pasal 36. Ini bukan sebuah penghukuman, tetapi ini janji pemulihan Allah terhadap bangsa itu. Pada ayat 1 hingga ayat yang ke-15, Allah memulihkan tanah Israel yang dihina. Pada ayat 16 sampai ayat 21, Allah menjelaskan mengapa bangsa Israel dihukum. Dan pada ayat 22 hingga ayat 38, Allah berjanji untuk memulihkan hati dan hidup umatnya demi namanya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu jemaat pernah merasa hidup seperti tanah yang tandus, seperti tanah yang kering ini? Saya percaya bahwa semua orang pernah mengalami bagian ini dalam hidup mereka. Mereka merasakan kehidupan mereka seperti tanah yang kering. Kehidupan mereka seperti tanah yang sudah tidak berguna lagi. Kerja keras tapi rasa kosong. Pelayanan jalan tapi hati dingin. Keluarga terlihat baik-baik dari luar, tapi ternyata kalau masuk sampai di dalam, kehidupan keluarga tidak karuan. Bapak Ibu jemaat, itulah yang dirasakan oleh bangsa itu. Dan kabar baik dari bagian firman Tuhan, bahwa Allah yang sama yang berbicara
berbicara kepada Israel. Allah yang sama juga berbicara kepada gereja Tuhan. Allah yang sama juga berbicara kepada jemaat GKI Agape Wosi di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, dia berbicara tentang Allah yang melihat tanah. Allah yang menyebut gunung-gunung itu lambang tempat umatnya tinggal. Itu lambang tempat umatnya beribadah. Itu lambang tempatnya umatnya hidup bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja adalah tanah kita bersama, tempat kita berteduh, tempat kita bertumbuh, tempat kita saling menguatkan. Tapi tanah ini bisa saja tandus, tanah ini bisa saja kering, tanah ini bisa saja tidak menghasilkan buah. Kenapa? Gereja yang disebutkan sebagai tanah ini bisa kering. Gereja yang disebutkan sebagai tanah ini bisa hancur. Gereja yang disebutkan sebagai tanah ini juga tidak bisa berbuah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada luka lama yang tidak bisa disembuhkan. Terlihat dari luar kelihatan baik, terlihat dari luar kelihatan fresh, terlihat dari luar kelihatan sempurna. Tetapi sebenarnya ada luka lama yang tidak bisa disembuhkan. Setiap hari dalam kehidupan kita simpan luka itu terus. Simpan akar kepahitan itu terus. Tekan sampai banyak dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak bisa dikatakan menjadi tanah yang berbuah. Karena ada bagian yang tidak bisa disembuhkan sampai detik ini. Ada BBM. Bapak Ibu tahu BBM. Ada bawa-bawa mulut. Ada gosip yang sampai hari ini tidak bisa dihentikan dan dibiarkan. Merajalela, menghantui kehidupan jemaat Tuhan. Berusaha untuk menilai diri orang lain, tapi sebenarnya diri sendiri tidak benar. Ada pelayanan yang hanya jadi rutinitas tanpa kasih. Janji Allah itu dia katakan bahwa aku akan membuat manusia dan hewan bertambah banyak atasmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Allah bekerja, jemaat yang mati akan hidup lagi. Orang-orang akan rindu datang bukan karena acara yang meriah, tetapi karena merasakan hadirat Tuhan. Orang-orang akan datang dan penuhi gereja ini bukan karena gereja Agape terlihat gereja yang megah, gereja yang bagus, gereja yang baru diresmikan, tetapi orang datang mengisi gereja ini dengan penuh karena mereka melihat kasih Allah di dalam gereja Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang disebutkan gereja atau tanah ini adalah saya dan Bapak Ibu. Gedung gereja ini kapan saja bisa runtuh, bisa hancur. Kapan saja gereja ini juga bisa ditutup. Tetapi gereja dan tanah yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan biarkan gereja dan tanah yang sesungguhnya, yang adalah kehidupan kita ini, dihancurkan oleh ilah zaman ini. Tetapi berusahalah menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27, Allah memulihkan hati. Allah memulihkan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inti dari pemulihan Allah tidak pertama-tama membangun gedung, tetapi dia memulai dari hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Itulah yang disebutkan Bapak Ibu sebagai gereja. Bapak Ibu sebagai tanah yang diberkati Tuhan, tidak boleh tandus, tidak boleh kering, dan tidak boleh hancur. Waktu Allah memulihkan kehidupan manusia, Dia tidak pulihkan gereja. Dia memulai dari memulihkan hati manusia. Kalau manusia dipulihkan lebih dulu, maka kehidupan sepenuhnya akan diberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, aku akan mencurahkan air bersih atasmu. Aku akan memberi kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jemaat Tuhan, pemulihan itu adalah bagian personal. Mari kita mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, supaya kita peka mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Kita mendengarkan suara Tuhan untuk majelis dan pelayanannya. Kita sering merasa lelah. Karena merasa harus kuat sendiri, merasa bahwa saya harus kuat untuk menjalankan pelayanan ini. Kita melayani tapi hati kita kering. Pelayanan ini kita bangun dalam gereja Tuhan, tapi apakah pelayanan ini sudah dihidupkan atau tidak? Pelayanan ini dia seperti tanah yang tandus atau tidak? Kita melayani tapi hati kita kering. Kita tidak bisa memungkiri dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai pendeta, guru jemaat, dan guru Injil. Kita layani Tuhan, tapi ada waktu di mana kita merasa sendiri. Ada waktu di mana kita merasa kehidupan ini tandus dan kering. Tuhan mau lewat pelayanan di hari ini, Tuhan mau cuci hati kita dulu. Lewat Pentakosta pertama ini Tuhan bilang, "Dia cuci saya sebagai pendeta dan penatua dan siamas." Pelayanan unsur-unsur, ketumpu hati semua harus Tuhan cuci sampai bersih. Pelayanan, karena pelayanan yang hidup itu lahir dari hati. Pelayanan yang hidup itu bukan ambisi. Pelayanan yang hidup itu bukan tuntutan. Bahwa saya melayani supaya jemaat dong puji saya. Saya melayani supaya dong lihat saya boleh. Karena pelayanan yang hidup itu lahir dari hati yang dipulihkan. Jangan bawa luka ke tempat pelayanan. Jangan bawa sakit hati ke tempat pelayanan. Akhirnya jemaat yang datang melayani, jemaat yang datang ibadah, jemaat bilang kalau sebentar pendeta atau majelis itu pimpin, saya mau pergi ibadah. Saya suka majelis itu, saya suka warga jemaat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau datang cari Tuhan, fokus sama firman Tuhan. Itu orang bukan datang untuk lihat samping kiri kanan. Itu orang bukan datang untuk menilai umat atau menilai siapapun. Sebab di dalam diri saya dan Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita datang untuk melayani Tuhan, ketika kita datang melayani dan beribadah kepada Tuhan, kita fokus sama pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagian bagi unsur-unsur PKB, bapak-bapak ini dibutuhkan. Ketika peristiwa Pentakosta ini terjadi, bapak-bapak ini sangat penting dan peran mereka penting dalam kehidupan keluarga. Seorang istri dan anak tidak butuh bapak yang sempurna. Kita hanya butuh seorang bapak yang punya hati yang baru. Hati yang mau minta maaf. Hati yang mau pimpin doa. Hati yang mau menangis di hadapan Tuhan Allah untuk keluarga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, coba bapak-bapak yang duduk ini tanya kampung hati sendiri, tanya diri sendiri, apa pernahkah saya ada waktu untuk pimpin doa dalam keluarga? Pernahkah sebelum tidur malam saya kumpul istri dan anak-anak untuk berdoa? Pernahkah saya datang di hadapan Tuhan dengan menangis dan berdoa sambil mengaku semua bentuk dosa dan kesalahan itu di hadapan Tuhan? Ini tanggung jawab penting untuk seorang kepala keluarga. Ini tanggung jawab penting untuk unsur PKB.
Ketika hati ini dibaharui, maka persekutuan yang disebut kurang banyak ini akan bertambah banyak. Tapi kalau hidup dengan hati yang penuh dengan kekeringan, hati yang tandus, maka sampai kapanpun persekutuan kurang banyak ini tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bertambah banyak. Bagian yang disebutkan bagi unsur PW atau persekutuan wanita, seorang perempuan itu biasa disebutkan sebagai beban rumah tangga, karena di dalamnya ada anak, ada suami, ada pelayanan yang seringkali membuat dia kering dan merasa pahit. Tuhan mau hari ini lewat peristiwa Pentakosta yang pertama, Tuhan mau beri air hidup supaya seorang perempuan atau ibu itu menjadi kesejukan dalam rumah dan di dalam gereja Tuhan. Karena perempuan ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Kalau bapak sebagai imam, maka perempuan dia menjadi tiang doa dalam keluarga. Perempuan ini yang berdoa, perempuan ini yang bangun mengalahkan ayam berkokok, perempuan juga yang menjadi pendoa syafaat dalam keluarga. Sehingga kalau seorang bapak dan ibu bekerja sama untuk menyiapkan kehidupan rumah tangga mereka, membangun mesbah doa dalam keluarga, ini pertanda bahwa hati mereka telah dibaharui, hati mereka telah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Bagi pemuda, anak dan remaja, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kaum muda, remaja dan anak-anak ini jeli melihat kemunafikan. Mereka lelah dengan agama yang palsu. Tuhan mau beri mereka hati yang tulus, supaya mereka menjadi generasi yang menghidupkan jemaat ini lagi. Mereka tidak hanya jadi tulang punggung gereja, mereka tidak hanya menjadi generasi penerus dari gereja Tuhan, tetapi mereka adalah bagian yang menghidupkan pekerjaan Tuhan dan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan untuk seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang terlalu suci, tidak ada yang perlu pemulihan. Air bersih itu adalah darah Yesus yang menyucikan kita hari ini. Sehingga saya dan Bapak Ibu ada pada saat ini karena kita telah dipulihkan oleh Kristus sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemulihan itu bukan anugerah. Pemulihan itu juga bukan upah. Sebab saya dan Bapak Ibu tidak layak dipulihkan, tapi Allah memulihkan karena kasihnya. Jadi jangan saya dan Bapak Ibu merasa sombong, jangan saya dan Bapak Ibu merasa hebat, jangan saya dan Bapak Ibu merasa tinggi hati. Sebab pemulihan yang sesungguhnya adalah saya dan Bapak Ibu dipulihkan oleh darah Kristus. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena saya dan Bapak Ibu sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita semua diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Jadi pakai anugerah itu untuk mengubah kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah dalam kehidupan kita bahwa tanah yang tandus itu akan menjadi seperti Taman Eden. Kalau kemarin jemaat ini masih dipelihara Kristus, hari ini juga jemaat GKI Agape tetap dipelihara oleh Yesus yang sama, Kristus yang sama, akan memelihara dan memulihkan kita semua dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Mari kita buka hati kita, akui kegersangan dalam diri kita, akui bahwa diri kita sementara tandus, akui diri kita sementara mengalami kekeringan, di mana jemaat ini merasa semua itu. Kita harus mengakui bagian itu di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, minta hati yang baru. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Jangan tunggu orang lain berubah, tetapi harus memulai dari dirimu sendiri.
hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita tidak mencari pujian dalam dunia ini. Sebab hidup saya dan Bapak Ibu sesungguhnya milik Allah. Amin.

Vokal grup PKB disilahkan. Mari, yang merasa diri bapak-bapak maju, cari lagu di depan.

Jemaat Tuhan, kita hendak menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang telah kita siapkan dari perbendaharaan hidup kita masing-masing untuk dibawa dan diserahkan guna menopang pekerjaan Tuhan. Sementara derma saudara disiapkan untuk diserahkan bagi pekerjaan Tuhan, kita dapat berkata sesuai 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kidung Jemaat 240 bahagian A ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat,

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita berdoa. Di atas altar kekudusan-Mu ya Tuhan, kami membawa pundi-pundi persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaat-Mu di saat ini, yang mereka siapkan dari perbendaharaan hidup mereka masing-masing untuk dibawa dan dipersembahkan di hadapan altar kekudusan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan tangan yang tidak sempat memberi. Tuhan memberkati pundi-pundi persembahan ini guna menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Agape Wosi, di Klasis GKI Manokwari, dan di Sinode GKI di Tanah Papua. Biarlah seluruh pemberian kami, baik itu yang masuk dalam prosentase sampai yang tidak, semuanya kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hamba berdoa bagi pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Baharui hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak menjadi bagian tanah yang kering dan tandus. Kami tidak menjadi tanah yang tidak menghasilkan buah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan sesama kami. Ya Bapa di dalam sorga, Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami tidak hidup menurut kehendak kami. Kami tidak hidup menurut keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38, kami mau diperbaharui dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam kehidupan sesama kami. Kami mau Tuhan baharui hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan pulihkan kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan, bahkan dalam kehidupan sesama kami, sehingga kami tidak menemukan ada hati yang tandus, ada kehidupan yang tandus, ada hati yang tidak berbuah, ada kehidupan yang tidak berbuah. Iya Bapa, kami takut kalau kehidupan kami nantinya tandus. Kami takut kalau kehidupan kami nantinya tidak menghasilkan buah yang Allah mau di dalam kehidupan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran dan dosa kami. Kami sendiri sadar akan segala bentuk kehidupan yang kami jalani. Ini seringkali bertolak belakang dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami sekalian umat-Mu dengan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu secara khusus. Hamba berdoa bagi Penatua FS Mawi Rampakel. Hamba berdoa bagi Bapak Danar Dono. Hamba berdoa bagi Bapak Tori Ratulangi. Hamba berdoa bagi Bapak Alfian Luma. Hamba berdoa bagi Bapak B. Komendong. Hamba berdoa bagi Bapak J. Titalesi. Hamba berdoa bagi Ibu Penatua R. Oropa Surbakti. Hamba berdoa bagi Ibu Popi Wariori Mawi Rampakel. Hamba berdoa bagi Ibu Angeles Nini Mailisa. Hamba berdoa bagi Ibu Ludia Siruru Bandaso. Ya Bapa di dalam sorga, mereka yang hamba sebutkan nama mereka, mereka ada dalam kondisi dan kondisi sakit, dan ada juga dalam tahap proses pemulihan.

pemulihan. Hamba kenal mereka dari luar, tapi Tuhan tahu kehidupan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah dari ujung kaki sampai rambut. Tuhan jamah makanan minuman, Tuhan jamah obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kehidupan mereka ini dipulihkan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berikan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi, agar setiap keluarga yang mendampingi mereka dalam proses pemulihan ini, mereka diberikan kuat, mereka diberikan sehat, dan mereka diberikan hati yang sabar untuk mendampingi suami, mendampingi istri, bahkan mendampingi orang tua. Ya Bapa, hamba percayakan mereka yang dalam pemulihan ini di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan Bapa Johannes Hokobun. Hamba berdoa menyerahkan Mama Rahel Dareno. Hamba berdoa menyerahkan Mama Ramandei. Hamba berdoa menyerahkan anak Mikaela Lauren Lawalata yang pada tahap ini dalam proses sakit. Hamba percaya asal kujama jubahnya orang sakit itu sembuh. Asal imanku percaya kepada Tuhan, maka orang sakit itu pun dipulihkan. Ya Bapa di dalam sorga, hadir dalam kehidupan mereka menjadi dokter dan tabib di atas segala tabib. Jamah dari ujung kaki sampai rambut, makanan minuman dan obat-obatan. Pulihkan mereka yang hari ini bergumul dengan kesakitan mereka, agar mereka dipulihkan oleh bilur-bilurmu, oleh kuasamu, dan di dalam nama Yesus orang sakit itu berjalanlah. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi orang tua lanjut usia yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan, hamba tidak sebut nama mereka, tapi Tuhan tahu jumlah lansia yang ada di dalam jemaat ini, baik dia laki-laki dan perempuan. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dalam usia lanjut yang sementara mereka jalani. Sebab firman Tuhan berkata, sampai memutir rambut pun engkau tetap ada dalam gendongan Tuhan. Engkau tetap ada dalam pelukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati semua orang tua lanjut usia yang ada di dalam jemaat ini, agar dalam menjalani hari-hari tua, mereka semakin bijaksana dalam segala hal. Mereka semakin diberkati dalam kehidupan mereka. Mereka semakin dipelihara oleh Tuhan. Mereka semakin diberikan kekuatan, kesehatan, dan tenaga ekstra untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Hamba berdoa bagi panitia Pesparawi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Provinsi Manokwari pada tanggal 18 sampai 26 Juni 2026. Biarlah segala proses tahapan sampai dengan persiapan sampai dengan hari H mereka senantiasa diberkati. Dan apapun yang menjadi proses dalam persiapan Pesparawi Nasional ini, Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi kalau itu tidak dikehendaki Tuhan, maka tidak akan terlaksana. Sehingga dalam setiap proses dan tahapan persiapan sampai pada dengan pembukaan Pesparawi Nasional ini, hamba percayakan itu di dalam kekuatan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawal kota, biarlah Tuhan yang menjaga keamanan kota, dan biarlah Tuhan yang mendahului dalam setiap proses persiapan itu, agar mereka yang termasuk dalam panitia dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa bagi keluarga Ratu Lane Apono atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga merasakan penyertaan Tuhan luar biasa, dan keluarga tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah Tuhan memberkati keluarga Ratu Lane Apono dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, usaha dan kerja. Hamba berdoa menyerahkan keluarga, salah satu keluarga di rayon 3 yang bersyukur atas ulang tahun. Bahkan warga jemaat Tuhan
yang telah disebutkan lewat warta jemaat yang berulang tahun di hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, keluar masuk mereka, usaha dan pekerjaan mereka, orang tua mereka, sanak saudara dan andai tolan, suami, istri. Tuhan menolong dan memberkati agar satu tahun usia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Ibu Meske Renmaur, keluarga Renmaur Kumesan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena keluarga tahu penyertaan sampai detik ini adalah Tuhan sendiri. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan di minggu pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Mulai dari penatua dan siamas yang terlibat dalam pelayanan, baik mereka yang tidak bertugas, yang bertugas sampai yang tidak bertugas. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kehidupan mereka ini untuk memuliakan nama Tuhan. Beri mereka setia dan rajin bekerja serta taat dalam pelayanan. Hamba berdoa bagi unsur-unsur jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR. Tuhan menolong dan memberkati pelayanan mereka. Biarlah pelayanan mereka membuahkan hasil yang menghidupkan banyak orang lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan tim multimedia, pemain urgen, kantoria, vokal grup solo yang telah dibawakan oleh Bapak Ibu jemaat majelis dan juga solo seorang tunanetra. Tuhan berkati suara mereka, Tuhan berkati pujian mereka, agar pujian mereka menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa menyerahkan semua mereka yang ada dalam pelayanan bersama Tuhan, yaitu kostor atau penjaga gereja Tuhan. Tuhan memberkati, kasih dia kuat sehat untuk tetap rajin bekerja. Tetapi juga seluruh jemaat yang diberikan tanggung jawab untuk membersihkan gedung gereja ini, Tuhan memberkati. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini serta tanah dan negeri ini. Tuhan memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua amanat yang Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka untuk memimpin bangsa dan negeri, negara ini, dan tanah serta negeri ini. Tuhan menolong dan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, jemaat dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia, Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap keluar masuk mereka, usaha dan pekerjaan mereka, duka cita mereka, air mata mereka, sukacita mereka, bahkan doa mereka di hadapan Tuhan. Hamba percayakan sepenuhnya di dalam kuasa tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan. Kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian jemaat-Mu yang menggunakan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bahkan yang berjalan kaki. Tuhan mendahului perjalanan kami, Tuhan hantar, Tuhan tibakan dengan tidak kurang satu apapun. Di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan persiapan perayaan Pentakosta yang kedua pada esok hari, di mana jemaat Agape Wosi menjadi nyonya dan tuan rumah. Biarlah seluruh persiapan kami dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah kami menyiapkannya untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami, ini persembahan kami yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita di saat ini. Jemaat dimohon berdiri.

Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu dan pelayananmu dan dalam kehidupan sesamamu. Dan teruslah memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus dari sekarang.

0: Shalom. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk.
1: Pendengar setia, khususnya umat Kristiani di Kota Manokwari dan sekitarnya, kita sudah bersama mengikuti kebaktian Minggu pagi bersama-sama dengan jemaat GKI Agape Wosi. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda.
2: Ya teman-teman Pro 2, baru saja kita bersama-sama mengikuti siaran langsung ibadah Minggu di Gereja GKI Agape Wosi ya. Dan teman-teman, kita kembali ke jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Produ FM.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Ya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan Ardi mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena sudah berada di pukul 11.13 menit waktu Indonesia Timur ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena saat lagi akan ada penyiar dari Kavera yang akan nemenin teman-teman Pro 2 di jalurnya Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu sudah ngomong tentang film.
3: Santai Siang, Pro2 Manokwari.
4: Pro2 FM.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang,

Dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja want Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Prodo, selamat berhari Minggu di hari ini 24 Mei 2026. Mendung banget ya di siang hari ini, cuacanya adem. Kalau misalnya mau jalan-jalan sama keluarga, kalau ke pantai asik nih ya, soalnya cuaca-cuaca begini enak kalau berenang, gak panas, gak gosong. Walaupun mendung, tapi jangan lupa pakai sunscreen ya, karena sunscreen itu penting, bukan cuma di luar ruangan, di dalam ruangan juga mesti pakai sunscreen demi keamanan ya. Kalau tadi Ardi nemenin di debat yang pertama, kali ini Vera di debat yang kedua. Dan jangan lupa teman Pro 2, nanti di pukul 16 hingga pukul 18 kita akan simak Indo Top 20 sekaligus International Top 20 hingga pukul 6. Nah, pukul 6 sore nanti sekaligus nanti mengakhiri kebersamaan Vera dengan teman Pro 2 di debat yang kedua.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Portugal, a seleção chegou! Portugal, João Neves!
5: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
4: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto,
6: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain.

kelemahan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ngerti Bola, Pro 2 Manokwari. Sepak bola berawal dari pemain kuno bernama Cuju di Tiongkok. Pada tahun 1863, The Football Association menetapkan aturan resmi sepak bola modern. Hingga kini, sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia lewat ajang seperti FIFA World Cup.
1: Man, Zumba is amazing. Oh my god, look at the goal.
2: Yo!

0: gul. Menang kita di. Ayo ambil motor. Kita konvoy ke kota, kita ramaikan jalanan malam ini. Gas, gas.
1: Sabar, Dad. Lihat itu. Jalanan sudah penuh sesat. Bahaya kalau kita terobos. Apalagi kamu tadi habis minum-minum kan?
0: Ah, cuma sedikit ini, Di. Lagi variable dunia ini, sekali seumur hidup. Ayo cepat. Keburu ketinggalan rombongan ini.
1: Dengar dulu, Dad. Menangnya tim jagoanmu itu prestasi. Tapi kalau kecelakaan karena konvoy ugal-ugalan atau pengaruh alkohol, itu namanya tragedi. Jangan sampai Piala Dunia berakhir di rumah sakit ya.
0: Iya juga ya. Niatnya mau senang-senang, malah bisa jadi bencana.
1: Lebih baik kita rayakan di sini aja. Aman buat kita, aman buat pengguna jalan lain.

0: Ngerti Bola Pro 2 Manokwari.
1: FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi bersejarah dalam dunia sepak bola. Karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai tim dari seluruh dunia untuk tampil di ajang terbesar ini. Selain jumlah perubahan peserta, Piala Dunia 2026 juga akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru ini diharapkan membuat kompetisi semakin meriah, kompetitif, dan menjadi salah satu turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola.

Teman Indonesia, teman Produa, Bank Indonesia imbau masyarakat tidak panik buying dolar untuk bantu penguatan rupiah. Dan teman Produa, di mana tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian orang panik. Nah, sehingga mereka memborong dolar karena khawatir harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nanti dolar Amerika Serikat terus menguat. Dan teman Produa, menurut dari Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth, ya, bahwa banyak yang membeli dolar Amerika Serikat sekarang padahal ia baru membutuhkannya 3 bulan ke depan. Dan makanya Bank Indonesia memperketat pembelian falas per bulan per satu orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro
6: 2. Portugal! A seleção chegou!
7: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
6: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
8: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: ya menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan berjalan sulit.

itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gawat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua George Russell melanjutkan dominasinya dengan merebut pole position Formula One Grand Prix Kanada 2006 Minggu. Pembalap Mercedes ini mengungguli Kim Anatoly dan Lando Norris pada sesi kualifikasi di sirkuit Gilles Montreal. Russell mencatatkan waktu 1 menit 12,57 detik pada upaya terakhirnya. Catatan ini membuat Mercedes menguasai baris terdepan untuk balapan utama. Hasil ini terasa istimewa setelah Russell memenangi balapan sprint GP Kanada sebelumnya, dan ia juga sempat mengalami kesulitan pada awal segmen ketiga kualifikasi. Russell membatalkan percobaan pertamanya setelah mengalami overstream di tikungan 6. Posisinya sempat berada di luar persaingan perebutan pole position.

Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas.

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ngerti Bola, Pro 2, Manokwari. Sepak bola berawal dari pemain kuno bernama Cuju di Tiongkok. Pada tahun 1863, The Football Association menetapkan aturan resmi sepak bola modern. Hingga kini, sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia lewat ajang seperti FIFA World Cup.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim sound mbak, komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
5: Pro 2 FM.
6: Ngerti bola, Pro 2 Manokwari. FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi bersejarah dalam dunia sepak bola karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai tim dari seluruh dunia untuk tampil di ajang terbesar ini. Selain jumlah perubahan peserta, Piala Dunia 2026 juga akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru ini diharapkan membuat kompetisi semakin meriah, kompetitif, dan menjadi salah satu turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Teman berdua pelatih tim Argentina Lionel Scaloni masih menyelisih ketat dalam menentukan skuad akhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni memangkas jumlah pemain dari 55 menjadi 35 nama. Langkah ini dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final. Pengumuman skuad resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini sebelum batas akhir pendaftaran pemain ditetapkan FIFA pada tanggal 30 Mei 2026. Persaingan antar pemain pun semakin ketat seiring pengurangan 20 nama dari daftar awal. Kapten tim Lionel Messi dipastikan tetap masuk dalam skuad utama Argentina. Sementara itu, sejumlah pemain muda masih bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar akhir pilihan Scaloni. Beberapa pemain senior pastikan tersingkir dari skuad sementara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

teman, Pro 2 Meksiko targetkan juara perdana Piala Dunia 2026. Dan Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke 18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada tahun 86 mencapai perempat final, dan catatan ini menyamai prestasi pada tahun 1970, dan di mana kali ini Xavier Aguirre, veteran dari tim 86, menargetkan melangkah lebih jauh. Teman Pro 2, Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya dari tim cadangan Barcelona. Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru 48 tim. Diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1900.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah
1: tuh
0: jalan seperti
1: siapa ku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
5: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencicipi.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Mak. Udah Mak, sabar Mak. Sabar Mak.
1: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio enggak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: El rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatan

0: Hanya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Info Pro 2. Teman Pro 2, ya Kesma Papua Barat siap salurkan 25 sapi kurban di Manokwari. Antusias masyarakat muslim di Kabupaten Manokwari untuk menunaikan ibadah kurban mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga akhir Mei 2026, ya Kesma Papua Barat mencatat puluhan ekor sapi kurban telah dititipkan oleh warga untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah program sekaligus Ketua Panitia Kurban ya Kesma Papua Barat, Erita Harjanti mengatakan penyembelihan hewan kurban direncanakan berlangsung pada hari pertama dan kedua Idul Adha. Dan menurut Erita, program kurban telah dibuka sejak April agar masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan ibadah kurban. Meski demikian, jumlah hewan kurban yang terkumpul saat ini masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 30 ekor sapi. Demikian Info Pro 2.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, terima kasih masih di 97.8 MHz ya. Mana kuari adem banget, habis diguyur hujan sore-sore hari ini. Ya, habis makan sukun juga sama kopi. Aduh, nikmat apa yang akan kau dustakan. Dan teman Pruda, di pukul 16 kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta ya, untuk ikut program Indonesia Top 20, sekaligus nanti di pukul 17 International Top 20. Dan sekaligus V undur pamit dari debat yang kedua. Nanti debat yang ketiga bakal temani sama Justi.

0: karaoke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30 sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: dia yang ini di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: semusim itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

Chilla on 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. Number

0: udol, nawai.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produknya ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produknya ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam?
1: Oke, diinformasikan untuk RRI Maghrib ya, berkumandang pada pukul 18.07 waktu Indonesia bagian timur. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda ya. Kita akan berjumpa lagi di esok hari ya. Tentunya di program kesayangan Anda di Pro 1, kanal inspirasi dan juga informasi.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Ngerti Bola, Pro 2, Manokwari. FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi bersejarah dalam dunia sepak bola. Karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai tim dari seluruh dunia untuk tampil di ajang terbesar ini. Selain jumlah perubahan peserta, Piala Dunia 2026 juga akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru ini diharapkan membuat kompetisi semakin meriah, kompetitif, dan menjadi salah satu turnamen

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Iya, teman terbaik Pro 2. Selamat malam. Kembali lagi Justi hadir menyapa kamu di edisi Sarcari Hingga Jaga Malam kali ini. Teman terbaik Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman terbaik Pro 2, kita awali informasi kita di sore hingga jaga malam kali ini di informasi seputar tempat wisata. Teman terbaik Pro 2 di Indonesia ini. Hah, ada salah satu candi, yaitu Candi Solok Sipin yang merupakan sebuah candi yang terletak di Kelurahan Legok, Danau Sipin, Kota Jambi. Candi ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha. Di dalam situs saat ini hanya tinggal puing-puing berupa fondasi batu bata bangunan candi. Pada Candi Solok Sipin ini juga terdapat arca Buddha yang terbuat dari batu pasir setinggi 1,72 meter yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian situs ini juga ditemukan dua makara, lapik dan stupa. Baik arca maupun makara saat ini tersimpan di Museum Nasional Indonesia, sedangkan lapik dan stupa tersimpan di Museum Siginjai di Jambi. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, air terjun Jurang Nganten. Air terjun ini terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji di Kabupaten Jepara. Air terjun tersebut berupa air terjun yang mengucur dari dinding bukit yang tegak. Lokasi air terjun ini cukup sepi dan tenang. Dan dulu pada zaman wali ada sepasang pengantin yang tidak direstui oleh orang tuanya. Ini ceritanya ya teman terbaik Pro. Ceritanya pada dahulu tuh ada sepasang kekasih yang tidak direstui oleh orang tua dari mempelai wanita. Namun mereka tetap melangsungkan pernikahan. Kemudian sepasang pengantin baru ini pergi mengendarai kereta, tetapi kereta ini tidak ditarik oleh kuda melainkan oleh kerbau. Mereka pergi menyusuri sungai hingga pada akhirnya mereka terjerumus ke jurang. Dan jurang tersebut adalah air terjun yang dimaksud. Itulah asal muasal kenapa air terjun ini disebut air terjun Jurang Nganten, di mana jurang artinya tebing yang terjal, sedangkan nganten artinya pengantin. Nah, terletak di Dukuh Turung, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

0: Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras,

0: Kecepatan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh. Di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Info Pro 2.
3: Selamat malam teman-teman Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Lewis Hamilton menunjukkan performa menjanjikan bersama Ferrari pada Grand Prix Kanada 2026. Sebaliknya, Charles Leclerc mengaku menjalani salah satu pekan paling sulit sepanjang karirnya. Hamilton tetap konsisten di Montreal dengan menempati posisi kelima pada kualifikasi sprint dan Grand Prix. Pembalap Inggris itu juga mengungguli rekan setimnya Leclerc dalam kedua sesi tersebut. Juara dunia 7 kali itu merasa perubahan dalam tim teknik yang mulai membuahkan hasil. Usai seksi kualifikasi, Hamilton menilai Ferrari kini mampu menghadirkan mobil yang sesuai dengan kebutuhannya. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Iya, teman terbaik Pro2 masih di jalurnya Pro2 nih. Teman terbaik, beberapa tahun terakhir minuman matcha semakin populer dan banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern. Minuman khas Jepang ini dikenal memiliki rasa yang unik dan dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian besar masyarakat luas. Banyak orang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya dapat membantu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar yang berlebih saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai mampu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Warna hijau khas matcha semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian yang menarik perhatian masyarakat. Nah, mengenal apa itu matcha? Nah, matcha itu berasal dari daun teh pilihan yang digiling halus. Matcha telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya, sehingga kandungan nutrisi dalamnya lebih padat dan terasa lengkap. Daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan teanin meningkat secara maksimal. Kandungan antioksidan, katekin, vitamin, serat serta asam amino dalam matcha dipercaya baik untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Awalnya matcha tradisional disajikan menggunakan whisk bambu dalam upacara minum teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral tradisional. Manfaat matcha bagi tubuh, di mana matcha mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Kandungan klorofilnya yang melimpah juga efektif mendukung proses detoksifikasi alami yang agar organ hati tetap sehat. Dan ya, teman terbaik Pro2, popularitas matcha itu menunjukkan perpaduan yang menarik antara tren gaya hidup modern dengan meningkatnya kesadaran diri terhadap kesehatan sehari-hari. Dengan memilih minuman atau minuman yang merupakan produk berkualitas dan konsumsi sewajarnya, maka manfaat matcha bisa dirasakan secara lebih optimal bagi tubuh setiap harinya. Selain itu, teman terbaik Pro2, Palari Film memperkenalkan film terbaru berjudul Desember Jani yang akan tayang di tanggal 22 Desember 2026 mendatang. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama mulai penulis, sutradara, produser hingga pemeran utamanya diisi oleh perempuan. Film Desember Jani menjadi debut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Ariyani Darmawan. Naskah film ditulis oleh novelis sekaligus penyiar pemenang penghargaan Cynthia Haryadi untuk pertama kalinya terlibat dalam penulisan film. Sementara film ini diproduseri oleh Miske Taurisia bersama Muhammad Zaidi. Kehadiran para sineas perempuan tersebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut. Desember Jani mengangkat kisah tentang tiga generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk saling berkomunikasi. Di tengah hubungan yang renggang itu, sosok Jani berusaha menjadi penghubung agar keluarganya saling memahami. Dan film Desember Jani juga dibintangi oleh Cempa Putri, Sigi Wimala, Tutik Kirana, serta pendatang baru Yori Mika. Masing-masing karakter tersebut membawa lapisan emosi berbeda dalam cerita keluarga tersebut. Tutik Kirana memerankan Oma Peggy, sosok lansia yang menunjukkan sayang lewat tindikan. Sigi Wimala berperan sebagai Winnie, seorang ibu yang menyimpan rasa bersalah. Sementara Hyori Mika berperan sebagai Julia, si anak sulung. Wah, itu dia teman terbaik Pro2. Nah, teman terbaik Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk mengikuti renungan Pentakosta hari ini, Minggu 24 Mei 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita akan ikuti bersama renungan Pentakosta dengan judul Roh Kudus Mengubahkan dan Mengutus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 bersama pelayan firman Bapak Pendeta Othniel Sada S.Pd.K.
1: Baik, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar renungan malam yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Pendeta Othniel Sada, Sarjana Pendidikan Kristen, akan melayani kita dalam renungan malam hari ini. Dalam suasana hari perayaan keturunan Roh Kudus. Oleh karena itu, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, di mana-mana tempat, boleh bersama-sama dengan saya dalam renungan pada malam hari ini, yang akan kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita di malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa minta pimpinan dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, agar kemudian kita boleh diberikan pengertian untuk kita boleh mengerti dari firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus, kami boleh bersuka cita oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Hingga hari ini, kami boleh terus merasakan bagaimana Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kami, memberikan kepada kami kekuatan, semangat, sukacita, menolong kami untuk terus ada di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanan-pelayanan kami, tetapi juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa malam hari ini, kami akan ada dalam renungan malam, kiranya Tuhan Engkau menolong kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut pembacaan firman Tuhan renungan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada malam hari ini saya mencoba membawa kita dalam sebuah renungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama pada bacaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita pada malam hari ini. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang keempat saya baca di dalam Alkitab Terjemahan Baru Kedua. Bapak Ibu silakan mengikuti pada pembacaan firman Tuhan ini. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bagi kita yaitu Pentakosta. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah jawab fasal pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberikan sebuah tema khotbah kita, atau renungan kita pada malam hari ini, Roh Kudus mengubah dan mengutus. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, kata Pentekosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentakoste, yang berarti hari ke-50. Hari Pentekosta dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, para pendengar dimanapun berada, dalam Perjanjian Lama, Pentekosta adalah hari raya panen dan ucapan syukur bangsa Israel kepada Tuhan atas hasil pertama dari tuayan gandum. Terdapat di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-6. 16. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Pentekosta menjadi sangat istimewa karena pada hari itulah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus pada hari ini, tentunya saya percaya semua kita ada dalam suasana sukacita, karena kita boleh diliputi tetapi juga mendapat kuasa melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan berdampak kepada kita orang-orang percaya. Hari Pentekosta mengingatkan kita tentang satu peristiwa besar dalam sejarah gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid hidup dalam sebuah ketakutan, kebingungan, dan mereka merasa tidak sanggup menghidupi atau menghadapi dunia. Namun ketika Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka berubah total. Orang-orang yang tadinya takut menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah keturunan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus ketika dia naik ke sorga, ini memberikan sebuah keberanian besar kepada Petrus dan murid-muridnya. Mereka hidup dalam sebuah ketakutan karena mereka dihantui dengan penindasan. Sehingga waktu Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada mereka, tinggallah di situ sampai kucurahkan Roh-Ku ke atasmu. Roh Kudus yang mereka dapat hari itu ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka, itulah yang memberikan mereka sebuah kekuatan dan keberanian untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar dimanapun berada, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya tidak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Banyak kali kita merasa lemah, banyak kali kita merasa kecewa, banyak kali kita merasa ketakutan menghadapi masalah, bahkan kita kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Tetapi hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus masih bekerja dan memberi kekuatan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus bukan hanya untuk zaman para rasul. Roh Kudus bukan hanya untuk zaman para rasul, tetapi juga untuk kehidupan kita pada hari ini. Roh Kudus menghibur ketika kita sedih. Roh Kudus juga menguatkan kita ketika kita merasa kita dalam suasana kelemahan, dan memberikan kepada kita keberanian ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita ingin dipakai Tuhan, tetapi kita merasa tidak layak dan tidak mampu. Namun Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang dipakai. Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, maka Tuhan sanggup memakai hidup itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu, bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Pentekosta juga mengingatkan kita bahwa panggilan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi bukan hanya berkhotbah di mimbar, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari, lewat perkataan yang membangun, lewat kasih kepada sesama, lewat kesabaran, dan lewat kehidupan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Hari Pentekosta juga mengingatkan kita bahwa kita tidak dipanggil menjadi saksi Kristus saja, tetapi baiklah kita menjadi saksi yang bukan hanya kita berkhotbah di mimbar, tetapi juga kita memiliki kehidupan yang baik melalui perkataan kita, perkataan yang membangun, melalui kasih kita kepada sesama kita, dan juga melalui kehidupan kita yang menjadi terang bagi kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita dan juga di lingkungan kita, bahkan juga dimanapun kita berada. Ibu, bapa, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini marilah kita membuka hati untuk dipenuhi Roh Kudus. Jangan kita biarkan hati kita dingin dan jauh dari Tuhan. Kita meminta agar api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap setia melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus di hari ini, saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tentunya kita hari ini merasakan bagaimana kuasa itu masih ada sampai dengan hari ini, menyertai kita dalam pelayanan-pelayanan kita, memberikan keberanian kepada kita, dan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus mengubahkan dan Roh Kudus mengutus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus tidak langsung menyuruh murid-murid bekerja, tetapi Yesus menyuruh mereka menunggu janji Bapa. Hari Pentekosta membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Roh Kudus adalah hadiah Tuhan bagi gereja hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya untuk mereka menunggu janji Bapa. yaitu pencurahan Roh Kudus bagi mereka. Dan janji Bapa itu sedang digenapi. Pada hari ini telah dicurahkan bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam Nabi Yoel juga sudah menubuatkan hal ini. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Pentakosta bukan peristiwa biasa. Ini adalah awal lahirnya gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda pencurahan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mau dicurahkan, apa tanda-tanda yang pada waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi? Yang pertama, bunyi seperti tiupan angin keras. Angin melambangkan kuasa Tuhan. Angin melambangkan kehadiran Tuhan. Angin melambangkan kegerakan Roh Kudus yang sedang terjadi pada waktu itu. Artinya, ketika Roh Kudus bekerja, hidup yang mati menjadi hidup, yang lemah menjadi kuat. Yang kedua, apa tanda-tanda pencurahan Roh Kudus? Lidah-lidah seperti nyala api. Api melambangkan kekudusan. Api juga melambangkan kuasa. Api juga melambangkan semangat rohani. Roh Kudus datang untuk membakar. Pertama, dosa. Yang kedua, ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kemalasan rohani. Yang keempat, kehidupan yang suam-suam kuku. Ketika kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan membakar dosa kita. Dia akan mengangkat semua ketakutan dalam kehidupan kita dan juga kemalasan rohani dalam kehidupan kita. Dia akan melepaskan itu. Dan kemudian yang berikut, kehidupan yang suam-suam kuku, Roh Kudus akan hancurkan. Apa tanda-tanda yang ketiga? Berkata-kata dalam bahasa lain. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Roh Kudus datang supaya gereja menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini adalah amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita. Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-Ku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa dampak pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid pada waktu itu? Yang pertama, murid-murid menjadi ketakutan. Ketika terjadi pencurahan itu. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus itu menyelimuti setiap murid-murid, mereka menjadi berani. Sebelum Pentakosta, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sesudah Pentakosta, Petrus berdiri berkhotbah dengan berani di depan ribuan orang. Roh Kudus mengubah orang biasa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus dan murid-murid menjadi ketakutan. Bahkan Petrus tidak memiliki kemampuan sehingga Alkitab mencatat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus dicurahkan oleh Bapa kepada murid-murid. Petrus dengan gagah dan berani bersama dengan murid-murid mereka menyaksikan tentang Yesus. Mereka tidak memiliki ketakutan sedikit pun karena Roh Kudus membantu mereka, memberikan kekuatan, semangat dan sukacita untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini, dalam momen perayaan pencurahan Roh Kudus, ketika kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka disitulah Yesus akan memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita, keberanian untuk memberitakan Injil melalui pencurahan Roh Kudus. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, biarlah dalam momentum perayaan pencurahan Roh Kudus pada hari ini, marilah kita buka hati kita. Kalaupun hari-hari ini roh kita sedang padam, izinkan Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu membakar kita kembali, membakar dosa kita, agar kemudian kita menjadi kuat untuk melayani Tuhan. Kehidupan yang malas menjadi semangat kembali untuk memberitakan Injil. Kehidupan yang suam-suam kuku kembali menjadi kehidupan yang semangat untuk memberitakan Injil. Marilah kita bertanya kepada diri kita, apakah hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita masih memiliki api pelayanan? Apakah kita menjadi saksi Kristus? Apakah gereja kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus masih menghibur. Roh Kudus masih menguatkan. Roh Kudus masih menyembuhkan. Roh Kudus masih memulihkan dan mengubahkan hidup manusia. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, Pentakosta bukan hanya sejarah gereja, tetapi pengalaman yang harus dan terus hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan hanya kita menjadi orang Kristen yang hadir di gereja, tetapi menjadi orang Kristen yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan seseorang, orang itu yang menjadi lemah akan menjadi kuat. Orang yang menjadi takut akan menjadi berani. Orang yang putus asa akan mendapat pengharapan. Dan orang yang biasa akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Pentakosta mengajarkan kita bahwa Tuhan setia menggenapi janjinya bagi kita. Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja hari ini. Roh Kudus mengubah kehidupan manusia. Orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema khotbah kita malam hari ini atau renungan kita malam hari ini, Roh Kudus mengubah dan mengutus. Hanya dua hal yang kita belajar malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan mengubah kita. Setelah Roh Kudus mengubah kita, Dia akan mengutus kita untuk sebuah misi besar, yaitu pemberitaan Injil sampai Yesus datang kembali. Itulah misi yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, misi yang Tuhan berikan bagi kita ini harus kita kerjakan. Percayalah, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati firman hati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu di malam hari ini. Melalui firman Tuhan dalam renungan malam yang diselenggarakan oleh RRI Manokwari, oleh Pro 1, Pro 2, dan Pro 3, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena melalui momen ini firman Tuhan dapat disampaikan dan diberitakan melalui program ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pendengar, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dimanapun berada yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah Roh Kudus terus memperbarui kehidupan mereka dan memberikan semangat sukacita, membakar kehidupan ini untuk terus ada dalam pelayanan. Memberikan kami keberanian, menjauhkan kami dari ketakutan untuk menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu di malam hari ini. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya keempat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan RRI Manokwari melalui program renungan malam ini. Tuhan memberkati, Tuhan sertai semua program-program yang disiarkan oleh RRI Manokwari melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Tuhan memberkati pimpinan sampai dengan staff dan semuanya Tuhan memberkati. Melalui pelayanan mereka kami boleh mendengar suara Tuhan melalui siaran ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Doa saya, semoga Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Iya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita baru saja mengikuti renungan Pentakosta dengan judul Roh Kudus Mengubahkan dan Mengutus, yang terdapat dalam kitab Renungan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4 yang disampaikan oleh Pendeta Otniel Sada SPDK. Kiranya renungan di malam hari ini bisa menjadi renungan buat kita semua, dan kita terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman terbaik Pro 2, kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari, masih bersama Justi di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan ribuan suku dan ratusan bahasa daerah yang beragam. Tradisi lokal Indonesia menjadi daya tarik wisata sekaligus diakui dunia sebagai warisan budaya berharga. Festival tahunan digelar, budaya tahunan digelar untuk melestarikan adat, kesenian, dan identitas daerah masing-masing, di mana pelestarian budaya daerah penting untuk menjaga identitas bangsa dan mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Beragam festival budaya Nusantara membuktikan bahwa tradisi Indonesia tetap lestari hingga saat ini. Nah, beberapa festival budaya yang sudah dikenal dunia. Ada Karapan Sapi, di mana ini merupakan warisan tradisi balapan asal Madura. Festival pacuan sapi khas Madura ini rutin dilakukan setiap bulan Agustus hingga September dan selalu menarik perhatian wisatawan di berbagai daerah. Selain itu, ada juga atraksi lompat batu asal Nias, di mana festival lompat batu dari Pulau Nias Sumatera Utara ini dikenal masyarakat lokal sebagai sebutan Fahombo hingga saat ini. Dan ada juga tradisi erau dari Kutai Kartanegara. Kata erau berasal dari kata Kutai Eroh yang menggambarkan suasana meriah, ramai, serta penuh dengan kebahagiaan masyarakat setempat. Festival budaya tersebut termasuk perayaan tertua Indonesia yang sudah berlangsung sejak masa kerajaan Kutai pada zaman dahulu berkembang. Dan yang terakhir ada festival tradisional Pasola khas Sumba, di mana tradisi Pasola memadukan kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian dari perayaan tahun baru kepercayaan Marapu di masyarakat Sumba. Selain itu, teman terbaik Pro 2 pelatih Roberto De Zerbi meminta Tottenham Hotspur fokus menghadapi Everton pada laga terakhir Liga Premier Inggris. Christian Romero menjalani rehabilitasi di Argentina dan dipastikan absen pada laga penutup musim. Dan di sisi lain, pelatih Everton David Moyes memastikan timnya tetap tampil dengan kekuatan penuh. Dan selain itu, Menbud Fadli menilai profesi empu keris masih bertahan di tengah modernisasi karena tingginya permintaan keris kontemporer di dalam bahkan di luar negeri. Keris karya empu Indonesia dari berbagai daerah telah diekspor ke Malaysia, Eropa, dan sejumlah negara lain dengan jumlah yang mencapai ribuan pada setiap tahunnya. Empu muda asal Malang, Ahmad Fulan Mufadi, memilih menekuni dunia perkerisan untuk melestarikan Nusantara dan menjaga profesi empu tetap bertahan di era modern. Dan teman terbaik Pro 2, setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia. Skizofrenia mempengaruhi 24 juta orang di dunia. Tema tahun 2026 menyoroti stigma deteksi dini dan akses pengobatan. Dan apa sih skizofrenia ini? Ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan psikotik menetap dan gangguan perilaku. Penderita biasa mengalami halusinasi, delusinasi, hingga kesulitan membedakan realitas dan imajinasi. Gangguan ini pada umumnya ketika seseorang memasuki awal usia 20-an. Namun dalam kasus tertentu, gejala dapat muncul sejak masa kanak-kanak. Tema tahun ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengangkat tema Hari Skizofrenia Sedunia tentang pentingnya melawan stigma. Tema tersebut menyoroti deteksi dini dan perluasan akses pengobatan. Nah, itu dia teman terbaik beberapa informasi, dan saatnya kita bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Indonesia Pro Indie.

0: Info Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Iya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita baru saja mengikuti program acara Indonesia Pro Indi bersama program 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2, RR Manokwari di Juga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bersama Justi tentunya di cerita penutup hari.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Welcome to Mobile Legends!
2: Ayo ih, petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam. Jangan

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi. Kali ini harus lebih cerdas. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan dan tetap melangkah maju. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi kemampuan untuk mengalahkannya. Hidup ialah perjuangan, namun apapun yang kamu kejar saat ini, itu layak dikejar. Kemandirian merupakan keberanian menghadapi tantangan dengan versi terbaik dari diri kamu. Semakin banyak belajar, semakin sadar betapa banyak yang belum kamu ketahui. Dan teman terbaik Pro 2, kehidupan tidak seindah yang kita bayangkan, tetapi juga tidak seburuk yang kita pikirkan. Tumbuhlah bersama dengan kegagalanmu, karena itulah yang akan membuatmu semakin kuat. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik, kita akan ditemani jazz musik Pro 2 tepat di pukul 23.00 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tangkap Makhluk Halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih, aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu? Kepleset.
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Selamat malam teman-teman Pro 2 Nusantara. Inilah dari Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Pagi inilah program 2 Radio Republik Indonesia Nagari kembali mengudara pada frekuensi 97.8 MHz. Berbagai rangkaian acara disiarkan dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah teman Proda, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produas. 97.8 Megas kembali mengudara untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Dan saya Vera Sinaga mengalir rangkaian siaran Produa di pagi hari ini di debat yang pertama. Dan teman Produa, berbagai rangkaian acara hadir menemani teman Produa di hari ini. Metacast kedua ya untuk di Tanah Papua. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
2: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
3: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
1: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
2: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
3: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Ha, itulah maksud saya.
2: Macam tu, saya nak beli yang baru lah.
1: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
2: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
1: Jangan terima kasih.
4: Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar

0: Si tempo ni mau tidur lagi bolo ah. Males sekali. Halo.
1: Kodi, bangun sudah. Susiang ini.
0: Iyo kah, sabar sedikit.
1: Baru kau jam besar jam berapa?
0: Sekarang kah?
1: Ih, gila mas sampai.
0: Aih, terlambat sudah nih. Baju sudah, celana sudah, ini baru gas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Info Pro 2.

Info Pro 2. Tim peneliti Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology mempresentasikan rencana penelitian bertajuk pemetaan dampak migrasi biologis dan budaya Papua ke daerah Wallacea di Manokwari. Tim riset yang dipimpin oleh Profesor Dr. Herawati Sudoyo menelusuri hubungan antara genetika, bahasa, dan sejarah migrasi manusia di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Penelitian direncanakan berlangsung di kawasan pegunungan Arfak dan Fakfak guna memahami jejak migrasi manusia Papua, keragaman bahasa lokal, hingga hubungan populasi Papua dengan kawasan Wallacea. Demikian Info Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: di curu di tengah jalan.
1: Bukan cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high on demand. I am

Teman Pro 2, Hari Raya Pentakosta pada tahun 2026 jatuh pada hari Minggu 24 Mei 2026 kemarin ya. Dan peringatan ini jatuh 50 hari setelah Minggu Paskah dan merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Pada kalender penanggalan Gereja Timur, Pentakosta dirayakan sepekan kemudian yakni pada hari Minggu 31 Mei 2026. Nah, teman Pro 2, Hari Pentakosta adalah salah satu peringatan yang dirayakan oleh umat Kristiani setelah hari Paskah. Peringatan ini memiliki makna yang mendalam bagi umat Kristen karena berkaitan dengan sejarah penting Yesus Kristus. Dalam ajaran Kristen, Hari Pentakosta berkaitan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus di Yerusalem, dan momen ini dipercaya sebagai pengenapan Injil janji Yesus sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan gereja di masa awal. Penetapan tanggal Pentakosta sendiri mengikuti perhitungan kalender liturgi yakni dirayakan pada hari ke-50 setelah hari Paskah. Oleh sebab itu, tanggal peringatannya dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan jadwal Paskah. Lalu, Hari Pentakosta 2026 tanggal berapa? Dan teman Pro 2, dirujuk dari buku Kamus Sejarah Gereja oleh Frederick Jarrah William dan laman Gereja Katolik Santo Yakobus, kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentecoste yang berarti hari ke-50. Sesuai maknanya, Hari Pentakosta diperingati pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah dalam tradisi umat Kristiani. Hari Pentakosta menjadi salah satu perayaan penting dalam kalender liturgi gereja, dan dalam ajaran Kristiani, Yesus menjanjikan akan mengirim Parakletus atau Sang Pembela bagi umatnya. Sosok yang dimaksud adalah Roh Kudus yang dipercaya hadir untuk membimbing, menguatkan, serta mendampingi orang-orang yang percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Hari Pentakosta, umat Kristiani diajak untuk bisa kembali menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Roh Kudus dipercaya memberikan kekuatan, penghiburan, dan tuntunan ketika menghadapi berbagai tantangan, godaan, dan juga maupun persoalan kehidupan di dunia. Teman Pro 2, kita lihat dari asal-usul Hari Pentakosta. Terdapat sejumlah pendapat mengenai asal-usul berkembangnya gereja gerakan Pentakosta, dan perbedaan ini muncul karena gerakan Pentakosta berkembang secara bertahap melalui berbagai perkembangan rohani yang terjadi di sejumlah wilayah Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dan meski demikian, seluruh pendapat ini sama-sama menekankan pentingnya pengalaman spiritual melalui karya Roh Kudus.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut. Produ FM.

Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

0: kecil, luka-luka ya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan? Produ FM.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Menceritakan perbuatan Tuhan supaya kita juga hidup di dalam

0: ayat 8, sebab di sanalah kami boleh bercahaya bagi kemuliaan-Mu.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
4: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini. Maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kita kerjakan setiap hari. Kata Napoleon Hill, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Zaman Perdua, Hari Pentakosta menjadi salah satu perayaan penting bagi umat Kristiani karena memperingati turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus di Yerusalem. Momen ini juga disebut sebagai tanda lahirnya gereja Kristen awal dan menjadi bagian penting dalam kalender liturgi gereja. Dikutip dari buku memaknai Hari Raya Pentakosta dan Persembahan Syukur Tahunan 2024 oleh GKI Kota Wisata, Hari Pentakosta memiliki berbagai makna penting bagi umat Kristiani. Perayaan ini bukan hanya mengenang turunnya Roh Kudus, tapi juga menjadi momentum refleksi iman, rasa syukur, hingga panggilan untuk menjalankan misi kehidupan sebagai orang percaya.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.